0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: Med 9 itu apa ya?
3: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal.

0: spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Match 9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
3: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% music.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabdullah.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Mbak, mbak, mbak. Coba sini. Lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya prasangka buruk.
3: Hey!
0: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
4: Tahukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem.
5: You are listening 100% Music Station.
6: Gembira Raya Jaya.
7: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Oke, okay, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GRJ. Kita kembali bersama lagi siang hari ini di Golden Memory edisi akhir pekan. Sudah tidak terasa tinggal beberapa hari lagi bulan Agustus akan kita lewati, dan di depan sudah ada bulan September, bulan ke-9 di tahun 2026. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu dan tidak kurang satu apapun jua harapan dari kita semua tentunya. Dan hari ini masih dalam kondisi sehat, dan pastinya kalau bernapas nyaman, tidak susah bernapas, itu artinya sudah alhamdulillah, ya kan? Begitu lagi minum, makan, wah nikmat semuanya. Yang nikmat mana lagi?

Saint Vince yang dirilis lagunya bertitel Complicated tahun 2002. Ya, sesuai dengan komposisi format musik kita di era tahun 2000 up sampai 2019 tentunya ya. Oke, the title single Complicated ini dirilis pada 11 Maret 2002 dalam album Let's Go, album debut April Lentine, berlabel Arista Record, dan statusnya sebagai single debut pertama yang melambungkan namanya di kancah musik internasional. Sahabat, ada pun lagu Complicated berkisah tentang kepalsuan seseorang yang mengubah perilakunya demi terlihat keren di depan orang lain. Wah, ini tentang kritik sosial nih ya, perilaku. Nah, makna utama lagu ini sindiran kepada orang yang punya dua muka. Wah, hebat juga April ini punya sindiran. April Lavigne menyanyikan lagu ini untuk seseorang yang bersikap manis dan jujur saat sedang berdua saja, tapi berubah menjadi orang asing yang sok keren dan penuh kepura-puraan saat berada di dalam suatu kelompok atau lingkungan sosial. Nah, liriknya sahabat menggambarkan rasa frustasi karena orang tersebut membuat hubungan yang seharusnya sederhana menjadi sangat rumit alias complicated akibat topeng sosial yang dipakai. Oke, pesan utama lagu ini juga menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, honesty and authenticity, daripada terus-menerus berakting demi mendapatkan pengakuan orang lain. Ada ya masyarakat seperti itu. Ya, meskipun banyak yang mengira ini tentang hubungan romantis, April Lavigne pernah menjelaskan bahwa lagu ini terinspirasi dari pengalamannya secara umum tentang teman-teman sebaya dan orang-orang di sekitarnya yang sering kali tidak menjadi dirinya mereka sendiri. Nah, ini kepribadian ganda ini namanya. Itulah yang membedah mana lirik bagian tertentu seperti pada bagian chord dan mencarikan rekomendasi lagu yang betul-betul memiliki sebuah karakter yang berbeda dari April Lavigne, memberikan wawasan buat sahabat semua dan untuk aku juga, ya kan? Aku nggak tahu kalau ada lagu seperti ini dari April Lavigne. Ya, lagu-lagu yang lain di era tahun 2000-an boleh sahabat request di fanpage biasanya ya. Nah, kalau di fanpage belum masuk, ya mohon maaf nih, aku buka dulu ya fanpage GRC yang hari ini Golden Memory Weekend 29 Agustus 2026 kayaknya masih belum ada yang kirim nih, atau mungkin mengalami gangguan di jalan lemot. Nah, ini bisa terjadi karena beberapa waktu ini jaringan internet ya kita menggunakan WiFi juga menjadi terhambat gitu ya. Begitulah faktornya, kita nggak tahu, yang tahu orang teknisi aja. Ya, hari ini di weekend, orang pada weekend, jadi nggak ada yang kirim di fanpage. Tapi aku mau buka dulu yang ada di WA. Nah, kalau di WA mungkin banyak nih. Ada Mumun. Nah, Mumun mau request lagunya Teh Hijau yang nyanyi Tulus. Oh, aku mau request juga Teh

0: manis yang bikin Rita ya Rita Mumun kalau bikin teh pasti rasanya ya ada manis-manisnya gitu ya kan, masa teh nggak ada manis-manisnya. Oke, ditunggu nanti ya, teh hijau gitu ya dari Tulus. Ini lagunya format tahun 2000 kan. Oke, Mumun sama Rita di Warung Jipis yang hari ini tengah melayani para pelanggan yang bersantap siang pastinya di Warung Jipis. Nah, Bos Yuli udah datang belum nih sama Bos Pipin? Oh, ada juragan Ibu. Ibu juragan. Selamat siang Ibu. Loh, gak on kah GRJ? Loh, Kiki piye toh? Kok pertanyaannya Aisyah kok GRJ gak on? Perasaan GRJ on aja nih, monitor radio di sini bunyi. Wah, bisa salah channel nih. Ya Aisyah nih. Siang kemari, kalau Acil Nur online godain jangan ala kadar, jangan ala kadarnya. Oh, Malik nih. Lik, kamu dengerin di mana, di radio apa di fanpage nih? Ini kayaknya wah ada kelainan hari ini, Bunda Is nih. Bunda Is sudah sarapan belum? Nah. Oke, berikutnya assalamualaikum siang Golden Memory 2000 Mama Apik di Cendana. Nah, Mama Apik kayaknya lancar-lancar aja ya, Mama Apik ya, radionya bunyi kan? Nah, request the Canberra when you gone. Salam buat Puja dan semua sahabat-sahabat GRJ aja. Happy weekend. Yes. Mudah-mudahan segera diturunkan hujan. Amin. Allahumma amin. Bang Ari Matugas, terima kasih. Ya, makasih juga untuk Mama Apik yang siang hari ini sudah gabung di Golden Memory. Berikutnya ada siapa nih? Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Lina hadir lagi nih. Handak mahaur. Wah, mahaur. Request lagu Ungu Waktu Yang Dinanti. Salam berataan aja Bang Ari, terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih Lina yang ada di Bendungan, Jalan Bendungan Sutami ya itu kan. Jalan ke mana? Pergudangan. Nah. Oke, ditunggu nanti untuk requestnya, giliran ya. Dan Om Ari ulun request lagunya Hofsting dengan judul Duration. Boleh nanti ya untuk Malik. Dan dari Mama Apik, aman lancar aja di radio juga. Nah, artinya yang masalah radionya Bu Iis nih. Aduh, sumber masalahnya di radionya Bu Iis nih. Nah, Mama Apik bagus normal aja. Oke, dari Bunda Yulin juga menyapa di Golden Memories yang hari ini. Assalamualaikum Bang Ari, GRJ, Golden Memory dari Bunda Yulin, KM1 Luwajanan, Barito. Sabtu 29 Agustus, tanggal menua, alhamdulillah masih diberi sehat. Ya, ya masalah sehat itu tergantung pola makan, pola istirahat, dan pola pikir. Ya kan, nah, pikiran positif, makan yang sehat, istirahat cukup, ya kan? Ya minimal tidak kurang dari 8 jam, ya kan? Nah, yang berikutnya pola olahraga juga harus ya ada gerak. Kalau diam aja terus di muka TV sampai 12 jam, wah ini gejala stroke nanti. Nah, itulah beberapa pola yang menjadikan hidup sehat, ya kan? Nah, tapi jangan lupa juga di antara waktu-waktu ini gunakanlah waktu seefektif sebaik mungkin untuk beribadah. Karena tugas kita itu memang begitu. Jangan abai dengan yang namanya ibadah. Wah, ya Tuhan sih tidak disembah juga tidak kurang, tapi manusia punya kewajiban untuk beribadah, gitu kan? Itu pernah pesannya Ustaz-Ustaz gitu. Aku cuma copy paste aja. Nah, yang terakhir nih pola. Wala yang terakhir ini yang harus diwaspadai ya, Bu Ayulin. Ojo kakean pola. Kalau orang kakean pola ya wis dah macam-macam aja ya. Oke, Bu Ayulin mau request lagu ikut aja katanya. Salam buat Ida Palopo, Samsul Hidayat. Kemudian Acil Nor, Bapak Selamat, Bu Sri, Bang Ori, Burhan Abuk, Mas Wahyu keduanya, Mas Wahyu di LBS sama di Rama Game ya. Tadi ada ketemu Mas Wahyu, wah sehat ganteng lagi. Bunda Nani, Bunda Is, Dewi Sagitarius, Bang Kodrat, Bang Dikmar, Udin Sedunia dan semua yang di GRJS, salam sehat kompak selalu. Pak Ari, terima kasih, selamat tugas, tetap senyum, bahagia walau tanggal tua. 2 hari lagi September, merdeka, semangat. Aku tidak kenal tanggal tua, tanggal muda, iya kan? Pokoknya hari libur juga, pokoknya aku lewati aja gitu. Nyantai aja Bu Ayulin lah. Boy is kelainan ya Omari. Ya bukan voice-nya, radionya Malik. Kamu jangan salah-salah, salah paham karena jika madahkan voice ada kelainan mah. Karena tersinggung voice, tersinggungnya ke dapur liatnya ada sayur, ada nasi, ada iwak makannya sudah. Ada pikirnya lagi. Oke, kita sudah cuap-cuap. Ya, WA dari sahabat ya yang di fanpage belum ada ini. Mana tahu koler bubannya nulis. Oh ini ada Rama di fanpage. Nah, siang Om, tolong hadirkan lagunya Ari Lasso, judulnya Penjaga Hati. Oke Om, wah oke. Ari Lasso Penjaga Hati ya.
1: Ya sebentar ya
0: Ari Lasso.

0: Ari
1: Lasso. Penjaga hati. Gimana lagu itu penjaga hati? Karena dia yang menjaga hatinya nih. Aduh, kok kada mau muncul nih Ram, penjaga hatinya nih sini. Ya sudah, sabar aja dulu. Kita pindah aja haluan ke sini lah. Nah, Ari Lasso. Kita panggil lagi Ari. Ari Jit Singh kayaknya kuat. Mana nih penjaga hatinya? Iya dah, Ari Lasso, penjaga hati. Ya sih. Siap untuk ramalakan. Jadi kamu dapat lagu. Pokoknya kalau request pertama di fanpage itu pasti dapat ya. Nah, yang di WA nunggu giliran. Boys dirubungi semut, ajarnya Malik itu. Aduh, kenapa jadi masalah radionya nih tuh. Dewi Sagitarius, assalamualaikum Bang. Lagunya Viera Kesepian TKW Bang. Nah, ini karena Dewi menyusul ya. Ada Rama, ada Dewi di penpet baru masuk kayak jadi ya. Berapa menit yang lalu? 2 menit yang lalu. Baru aja nih. Oke. Kemudian yang lain belum ada lagi. Belum ada yang masuk ya di penpet. Oke, terima kasih. Sahabat udah 24 menit nih, hampir setengah jam. Kita lewati jam 1 dari opening tadi. Padai Mbak Rita ulun handak makan di warung GP Omari. Wah, ikam kalau serius datang aja langsung ke KS Tubun Dalam 32B di lantai 1. Itu ada Mbak Rita, takutnya aja Mbak Rita, Mbak Mumun siap melayani, ya kan? Nah, tapi kalau hanya Mbak Padah ini biasanya masih kali jelas nih. Masih jurang tuh PC aja. Oke, untuk sahabat Gerje, yuk kita segera nikmati dulu daripada kita ngoceh terus di sini. Muyak juan dengar hari ini pendir aja terus. Ya memang aku di sini siaran ya harus bependir. Kalau aku kada bependir ya nggak apa ya. Oke, Rama, tunggulah lagunya satu tempat lagi.

susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik

0: dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing Etawa Begipa. Susu kambing Etawa bubuk organik.
1: Aduh, bentar lagi. Wih, canggih. PS baru.
2: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
2: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh.
2: Canggih.
1: Aku belum selesai main.

0: Golden Memories yang hari ini sudah ada 3 lagu yang di request sama sahabat semua. Terima kasih yang udah gabungan di fanpage maupun di WA, yang mau sabar tunggu giliran lagunya diplaykan ya. Hari mau menyapa dulu untuk yang online siang hari ini, ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan Pak Tata ini di 10 ini.
0: Oh, Pak Tata ya, selamat siang. Selamat datang di Golden Memory.
1: Iya. Oke, Mas Ari.
0: Iya.
1: Oh, era tahun berapa lagu-lagunya ini?
0: Ini di 2000 up ya. Oke.
1: Okay. 2000 ke atas ya?
0: Iya, 2000 ke atas. Ya, mau ke atas atap, mau ke atas tower boleh.
1: Kalau Westlife enggak masuk kah?
0: Westlife itu rasanya tahun 2000 ada kayaknya ya. Coba nanti aku cek lagunya apa sih Westlife-nya?
1: Westlife Soledad.
0: Soledad ya. Oke, rasanya tahun 2000 nih Westlife nih. Oke, boleh nanti ya.
1: Oh, jadi masuk aja ya?
0: Masuk kayaknya masuk. Iya.
1: Oke, terima kasih Mas Ari ya.
0: Iya.
1: Oke. Salam-salamnya.
0: Soledad itu rasanya rilisnya tahun 2000 kali ya. Oke, lanjut.
1: Ya, salam-salamnya rataan aja dan persahabatan untuk Man Setia Radio Gembira Raya ya.
0: Oke.
1: Oke, untuk Mas Ari terima kasih atas waktunya ya. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang.
0: Oke, terima kasih, selamat siang untuk Pak Tata di 10 yang sudah gabung di online. Lagunya Westlife Soledad. Mana nih Soledadnya nih? Sabar ya. Soledad, Soledad. Ya, berikutnya di belakangnya si siapa ini? Oh iya, kita sapa dulu. Halo, selamat siang di belakang Pak Tata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Aduh, Kak Ros.
0: Gak ada Kak Ros kalinya. Iya Kak Ros. Apa kabarnya?
2: Anu susu apa jamu?
0: Kalau nelpon jangan ngomong ke lain. Aduh.
2: Ini susu apa kambing?
0: Susu apa kambing? Yang pasti ini masih susu Begipa ya, nanti ya, jam 2.
2: Ngomongnya begitu.
0: Oh, ngomong begitu. Iya, iya, iya.
2: Maaf.
0: Kada apa-apa.
2: Susu kambing ether waktu tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, lanjut.
2: Nah, mereka lagu. Nah, mau kau kagunya Dewa 19 itu masuk yang sini Ahmad Dhani.
0: Ahmad Dhani apa lagunya?
2: Itulah yang dinyanyikan waktu itu.
0: Oh, apa judulnya ya? Lupa tuh. Oke. Pokoknya Ahmad Dhani ya.
2: Ahmad Dhani lah.
0: Ahmad Dhani The Rock itu rasanya. Iya.
2: Ya, betul, betul. Itu dia masuk lah, atuh.
0: Ya, masuk lah 2000-an itu, ya. Iya,
2: itu aja mau nyampe-nyampe yuk. Ada teman kita ya yang baru tadi ya, Pak Tata.
0: Iya.
2: Datang di radionya. Urang sama Dinda GSJ yang punya.
0: Iya. Oke.
2: Nah, selamat bergabung. Bapak Tata tunggu surat karian oke sama Bu Haji, Bu Titin, buat.
0: Buat dalam karung.
2: Mama Apik.
0: Oh, Apik ya.
2: Om Kodar.
0: Iya.
2: Bunda Emma. Depi saya sama Sefo Koko. Terus segalanya juga kan. Iya. Tuh adanya selamat betul guys. Ayo untuk Wayu lupa. Wayu yang tuh yang di bawah.
0: Oh, Oh, Bang Wahyu. Wahyu Rama Game.
2: Terus bosnya sekaliannya tuh Ari. Terus sudah. Ya nanti kalau Om kode ke situ, bilangin kalau makan jangan banyak-banyak. Kalau mau makan ajakin Atu Ari, bilangin gitu.
0: Bawain nasi 5 bungkus gitu ya.
2: Gitu. Buat mandi, Mas. Bang, ada mandi gitu kan?
0: Ayo, kok diam?
2: Atu Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ros, terima kasih udah gabungan di Golden Memory. Berikutnya, ada siapa lagi ini? Yang ketiga di belakang Ros, online. Sudah berapa hari nggak ada yang online nih. Ya, kemarin kita nggak ada yang online juga nih. Di Golden Memory Weekend, mudah-mudahan ada yang weekend ya. Oke, sekarang kalau nggak ada yang di online, aku mau menyapa dulu nih teman-teman di fanpage GRJ nih. Mungkin ada yang udah masuk lagi. Hari mau sapain dulu ya. Ada siapa aja nih? Oke. Oh, kok kesini sih? Nah, ini nyasar lagi. Aduh. Ya nih ada Dewi Sagitaris. Makasih lagunya Bang. Oke, sama-sama. Kemudian ulun kadi ingat Bang, kalau pian siaran keingatan hari Minggu hari ini. Wastaga. Nah ini aku juga pernah gitu, tapi ini terjadi serius. Aku perasaan hari Minggu itu kan ada undangan, undangan keluarga gitu, undangan hari Minggu. Terus aku tuh hari Sabtu itu jalan, perasaan oh sudah hari Minggu. Ya aku datang aja ke undangan di gedung yang sama gitu loh. Tapi tiba-tiba aku bingung loh, kayaknya lain keluarga aku ini. Tapi aku lihat, oh ada tuan rumahnya. Kawalku juga lawas karena ketemu. Ya mungkin waktu itu kawalku waktu SMP barangkali. Kaget dia aku juga. Anak kamu jirku. Aku ini salah undangan sebenarnya. Wah karena apa jirnya. Syukur lagi aku gak bisa datang jirnya karena diundang. Waduh. Ya sudah pokoknya. Ya pai yang buang supan airnya kan aku. Dasar. Gara-gara keingatan salah hari. Nah itu bisa aja terjadi ya. Oke, kemudian ada Rama tadi udah ya lagunya. Kemudian siapa lagi? Berikut ada Alpati Gazi Faiza. Assalamualaikum Bang, aku request lagu dia dari Anji. Makasih ya Bang. Oke, ditunggu nanti gilirannya ya untuk Bunda Emma nih. Yang berikut gak ada lagi masuk di fanpage GRJ. Kita ketemu dengan siapa lagi nih? Ada Mama Apik. Nah, lagu diplaykan sesuai urutan Bang. Siapa yang duluan request? Mau ditelepon di WA maupun di FB? Ya, ya kita biasanya prioritaskan yang ditelepon ya untuk Mama Apik ya. Kemudian udah gitu aja. Dan lanjut lagi. Assalamualaikum. Request lagu Ruang Rindu Leto Bang. Makasih, wassalam. Wah, Bunda Is, rupanya baru dapat channelnya ya. Nah, syukur ya. Iya, sudah bisa dengerin. Maka sudah ulin bari paketan, Boy Is. Ini jelasnya Malik. Iya, Kak. Oke lah, kalau begitu, kita akan segera nikmati rangkaian lagu-lagu yang udah di playlist. Kadang kita nih searching lagunya itu kadang-kadang ada yang lambat ketemunya, ada yang cepat gitu ya. Jadi mohon maaf deh sahabat GRJ kalau layanannya kadang memuaskan. Nah, ya. Kadang lagunya bisa belakangan kayak Malik aja. Malik nih ya sudah paling uncit lagunya ngalih cariannya Malik nih. Oke, Viera yang ini mau kubunuh aja. Kubunuh aja dulu. Kita langsung ke lagunya siapa ini? Oh, ada lagu yang rilis tahun 2000 nih, Westlife dengan Soledad, ditungguin sama Pak Tata. Nanti yang lain lagunya menyusul ya. Selamat siang buat semuanya. dan selamat oh ya, Ari mau menyapa dulu untuk Dede Metek. Nah, Dede Metek ini lagi di sekolah, tapi aku harus nyapain. Nanti udah pulang, wah pasti nungguin nih. Aindut, nyapain aku enggak ya? Oke deh. Buat Dede Metek, kalau nanti pulang, selamat istirahat. Hari ini libur kalau ngaji. Nah, oke. Dan lanjut lagi untuk mamanya juga ya, selamat beristirahat. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa istirahat sambil dengerin GRC tentunya siang hari ini. Oke, yuk kita nikmati dulu Westlife yang satu ini dari Patata di 10.

0: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14, nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
3: You are listening 100%

Oke, sahabat GRJ, masih di Golden Memory siang hari ini, rangkaian lagu-lagu nostalgia di era tahun 2000-an up ya, untuk dihadirkan sudah satu demi satu kita playlist. Terima kasih atensinya, dan mudah-mudahan akhir pekan ini menyenangkan buat sahabat semua. Kita lanjut dulu menyapa yang ada di fanpage, ada siapa nih ya. Makasih lagunya Bang. Oke, Dewi, sama-sama ya. Udah sempat gabungan efek tanggal Tuha Bang, fokus terbagi. Ya itulah, kalau selalu berpatokan pada kalender. Aku tuh kalau tanggal tuh kada tapi kuperhatikan. Cuek aja aku pokoknya. Mau tanggal 1 ke tanggal 31 kah? Iya. Kecuali tanggal merah, nah hari Minggu itu aja. Kalau lainnya ya lanjut aja pokoknya. Oke, dari siapa ini? Depan. Wah, orang mana ini? Siang Bang, Sumsel hadir minta lagu Wasiat Cintaku. Yang nyanyi siapa nih? Salamnya buat Depi, semoga sehat dan bahagia selalu. Buat Abang kebagian, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Depan. Wah, ini jauh orangnya nih. Di mana? Di Sumsel. Iya deh, terima kasih. Di fanpage kayaknya itu aja. Oke, yang belum dapat giliran lagunya di fanpage, sabar dulu ya.

nemu di Penfest kok nggak ada bang. Loh, kalau aku nggak tanya Dinda nggak monit aku. Dinda malah bilang nggak mau, belum monit, kirain hari Minggu. Yalah, sudah nemu di Penfest tapi nggak seperti biasa. Kalau biasanya tuh sudah lihat caption, nggak ada. Kukira yang kemarin sudah dibuka baru ada caption. Aduh, apa nih, Mama Metik juga nggak nemu paling. Umba orang jauh Sumsel yang disapa Depi bang. Wah, ya nggak tahu aku, orang di Penfest tuh koncoannya kemana-mana pokoknya ya. Dan GRJ juga bisa didengerin di Penfest kemana-mana, di mana-mana ya. Oke, sampean itu loh radio GRJ siaran dibilang nggak ada, di Penfest siaran juga nggak ada. Nah, aku sih gendeng iku aku apa ya? Ya mari saran aja gasan format lagu online 3 lagu, Penfest 3 lagu sama

di hambur telurnya tuh. Oh iya, buat Mama Apik. Aduh, Mama santai aja. Aku tuh, iya, aku tuh senang lagi diperhatiin sama sahabat semua ya. No problem, Mama Apik. Sehat selalu ya. Bunda ini minta dia jadi jual pinanya. Ya itu mungkin dulu ajarannya kurang kalau lah. Tuh, dari Rama tuh. Oke, sip. Atuhari. Oh iya, nah. Ternyata bisa sabar aja sih Karos nih. Coba kalau kesannya kalau ampe sakitnya wari kalau bes. Oh, coba kia besannya kalau ampe sakitnya wari. Ya oh iya ya. Itu ya bisa juga besannya yang nambahin karena bumbunannya. Tiup. Oke deh, kita. Nah aku disambangkan sama Malik. Jangan macam-macam ramalah. Salahnya loh, orang radio lo siaran udah bagus-bagus. Pagi bos lo sudah buka radio itu tau lah. Ikan padahkan ke dada. Kayak apa itu? Fanspad tadi itu kurang 10 menit, 5 menit lah. Aku sudah share padain kada on. Kayak apa itu? Kada jelas bu. Oke. Aku mau nemuin Lina dulu di Sutami. Lina udah nunggu lagunya nih. Ya sabarlah Lina lah. Kamu di GRJ tuh harus sabar. Ini kita tutup dulu untuk lagu yang udah siap ini. Mau tampil bersama si siapa nih? Oh, Ungu ya. Nah Lin nih dengerin lagunya Lin. Nah yang lain nunggu giliran berikutnya.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Aduh, ntar lagi.
6: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
5: Hehehe, sorry.
6: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
5: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
6: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
5: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
7: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
5: Ya. Aduh.
6: Canggih.
5: Aku belum selesai main.
8: You are listening 100% Music Station.
9: Gembira Raya Jaya.
10: Selamat pagi. Jangan lupa senyum hari ini, karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam.

Oke, sahabat GRJ bersama Leto Ruang Rindu. Ya, untuk lagu ini semoga bisa menawar rasa kada jelas buat Luis ya. Ya, ini lagu ini mudah-mudahan nih apa bisa mengusir hal-hal negatif ya. Oke, okay, makasih untuk gabungannya ya, canda aja ya, Buis. Nah, kalbu sarik ya. Dan aku mulai. Anggap aja hari ini hari apes, ya kan? Tapi cukup sampai di situ aja. Nanti waktu sholat asar jangan lupa

28 menit lagi waktu kebersamaan ini ya. Taulah Bian, kenapa Bunda Iska itu gara-gara mentoknya melahirkan Bang. Karena ada biaya. Iya, mentok tuh di mana-mana tuh bertelur, tapi ini melahirkan lah, berat. Wah. Ya, hebat ya nih mentoknya nih. Ya, Mbok Iis nyebut. Nah, ini wah, Malik bisa juga madain Mbok Iis. Kamu ketulahan ya malam Mbok Iis. Mbok Iis tuh sudah tuha, dua sudah anaknya, cucunya dua. Nah, coba ikam Malik sudah bisi anak, bisi cucu lah. Nah. Ih, harian tuh Rama aja minta maaf sama Malik. Kalau Malik kalau umur ikam memang 60, jarnya Rama minta maaf jarnya. Yangnya harian tuh bercanda aja. Soalnya takut Rama kalau ketulahan, ya kan? Oh ya, oh beda umur, beda potensial. Oke, untuk Om Kodat. Aduh, aku serak nih. Ini tandanya harus paham-paham aja ikam terakhir. Iya deh, mudah-mudahan ikam beranai aja di rumah lah, jangan kemana-mana. Ya tuh, ikam tuh senang sedih sekalinya lah. Sedih? Iya, ikam kemarin bapak dah. Aku sedih bang ya. Jadi senang ditindih. Jangan apa-apa bini kamu jangan ini. Besok aku gak monit bang, gak ada juga yang siaran. Loh, kalau besok itu yang siaran Mr. Computer. Jadi aku libur minggu tuh, boys lah. Ya siapa tahu bos ngisi waktu kan berduanya lawan bininya kan. Nah tuh table sana siaran berdua, cara apakah itu pokoknya spesial nutup bulan Agustus itu. Operatornya Wahyu. Sorry lah bos lah, bos, sorry bos. Oh rupanya ini kalau musim panas gini nggak gagal panen kah ini orang-orang nih lagi apa manennya nih. Wah, alhamdulillah nih rupanya masih ada air ya daerah Lokulu ya. Alhamdulillah ya, nggak sampai puso gitu ya. Biasanya orang kalau gagal panen itu gara-gara kekeringan ya kan. Nah, panennya jadi gagal ya, syukurlah kalau warga yang bercocok tanam padi hasilnya seperti yang diharapkan, alhamdulillah ya. Makasih untuk Mois infonya lagi nonton orang panen ya, ya. Coba biar sekali-sekali juga bawa arit kah atau bawa ani-ani ketam kan bisa lah. Pada bisa. Ah. Oke, Malik lagunya dari Homesteng Reason sebentar lagi lah. Nah, oke lagunya. Belum jokol lagi jam 3 lah, belum lagi. Karena Malik biasanya jelang jam 3 pamitnya. Oh, nggak kuat pinggangku tunduk-tunduk. Oh, pian kalau panen supaya gak ada capek pian pakai kursi roda. Iya. Nah, siapa kesuruh nyurung? Ridho suruh nyurung. Atau kalau ada kambing ya, diikat kambing suruh narik. Pian manen naik kasih di atas kursi roda. Itu kan jangan motor, karena motor dipatak situ di sawah tuh. Dan sentuhan itu metode untuk ngatasi sakit pinggang. Oke, dan berikutnya kamu sudah makan ya? Belum. Jarnya Ros tadi itu kalau makan bawa 5-5 bungkus, bawa ya tuh hari makan jarnya. Kayak itu pesannya Ros tadi online. Aku kadang-kadang ada loh lah. Pian nih bang macam-macam aja, jangankan bawa arit, bawa diri aja ngalih.
Iya, aku kan gak tahu kapasitasnya. Wes tuh. Tapi nya kemana-mana berjalan sampai aja. Kalau jalan gual. Sampai aja kemana-mana ke. Masa kalau cuma ngetam aja gak ada kuat. Ya itulah solusinya. Pakai kursi roda, tak ikat di kambing atau suruh Rido dorong. Kuat aja Rido kanal sudah waknya tuh. Bawa duit kuat aku malik ajarnya. Kalau duit itu ya semua kuat. Apalagi kalau disimpan di apa di kartu. Nah kemana aja aman. Aku dulu tuh kalau kemana-mana berjalanan yang penting HP lawan ATM kuisi bak-bak aman sudah aku. Ulun hendak mantu Omari kandelawas bercucu. Oh, kamu hendak bermain nantu sudah. Wah, alhamdulillah. Jangan ingat kamu undangan. Ya, di rumahnya di mana? Anu, lek. Ya, di Giri sana kan di mana alamatnya? Ya, karena kirim aja. Karena diserbu lawan bubuan GRJ, ya kan? Kamu siapkan khusus meja untuk GRJ. Tulis di khusus undangan GRJ. Nah, orang lain gak ada boleh masuk situ. Menunya jangan ala kadarnya. Ya. Ya. Oke, okay, dan oh ya buat Kak Ros. Nah, lagunya sudah ketemu nih Kak Ros. Wah, ngalih banar aku cari tadi Kak Ros saya. Lagunya neng neng neng neng neng neng nong nong nong nong. Ya, itu kalau lagunya. Itu aku bertakun lawan si neng neng neng neng neng neng neng neng neng. Nah ada sekalinya lah Karos. Nah habis lagunya Karos nih kan lagunya si Malik Hobsteng Reason. Nah mantap sudah. Oh jadi kamu nak binantu. Ya mudah-mudahan lakas bercucu lah. Alhamdulillah kartu BCSK ada duitnya. Malik itu masih sembunyi identitasnya bang. Oh artinya ini yani, kada wani menampakkan diri ya kan. Kada jelas juga. Ya sudah biarkan aja. Kalanya beacaraan kada mengundang kita artinya inya memang kada andak rugi. Yang datang amplopnya sedikit. Kena ya amplopnya kuisi kertas koran banyak-banyak jadi gebung enak. Aduh. Ya kartu BPJS itu penting ya. Nah, daftarkan di mana karena kan siapa tahu tiba-tiba mendadak sakit. Duit kira ada, BPJS masih ada ya masih ya, dapat layanan lah. Orang biawan kalau bikin acara sampai malam bang amplopnya puluhan juta. Itulah. Oh. Ujur itu. Ponakanku di Jalan Biawan di mana di tepian itu kan yang ada masjid tanah kosong tuh panjang anunya apa itu teropnya. Bah, undangannya mulai siang sampai malam kada bisa habis. Oh, Malik orang Biawan Gang 2. Oh, tahu nih sekalinya boyis nih. Ya. Oh, kalau kamu di Biawan Gang oh Gang aku kepanakanku di Gang 6 bang lah. Gang 2 ini oh di situ ada kawalku di situ ngarannya Mas bapaknya apa Mas Wito. Nah nama anaknya Wahid. Nah itu kalau ikan mendak apa jelas sudah kalau aku tuh kawalku tuh banyak sama dia. Ulun makan di warung Jipis kalian hendak berdapat lawan Mbak Rita. Nah, ini kisah aja Malik nih. Amun juga bujur. Dekat gang wangi-wangi ya bujur, Paisai. Oke, terima kasih ya. Ya untuk insert kita di WA. Terima kasih yang udah mau simak. Ya, gitulah. Ceritanya di GRJ ini selalu penuh dengan canda, tawa, dan sayangnya kada berbagi harta. Sekalinya Malik sudah kai-kai bangai. Oh iya bujur aja kalau mau. Iya pada umurnya sudah 60. 60 tuh kalau orang yang kondisinya fit ya bagus saja. Bah kada kelihatan 60-nya.
makanya bolot. Terlalu nyikam tuis. Aku menyampaikan aja lah, Malik lagi kamu gak boleh tersinggung. Bujur kali kamu bolot. Aku kalau ingat kawal bola tuh, bekesar udah panjang kesah, kemana-mana sekalinya apa jadinya? Ikan tadi bekesah apa? Ya Allah. Aduh. Ah, kalau kayak itu kita dengarin lagunya Kak Rosna. Dan sekaligus dari Guys Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, GRJ akan segera pamit dari Golden Memory. Nanti kita lanjut di Goyang Dangdut. Untuk Malik nanti lagunya yang kedua ya. Dan kalau masih ada waktu, aku tutup lagu requestnya aku lah. Ya Allah, maaf Malik lancarnya Bu Isni. Oke, wassalam dari Puspita juga ucapin terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, fans Hasan Sabilah, tahukah bahwa beliau yang satu ini sangat hobi dengan penelitian tumbuh-tumbuhan? Sejak di usia 22 tahun,
1: sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% Music Station.
8: Gembira Raya Jaya.
9: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
11: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

Toto Aryo dibawakan oleh Endang Krisnawati. Tapi di era tahun 80-an ya. Kalau ini yang bawain Reni Pev, dia coba tarik vokal dengan ya teknologi digital pastinya AI. Waduh, vokalnya jadi mirip sempurna banget ya. Tapi kalau lip syncnya agak beda itu ya. Yang penting kan kualitas audionya juga mantap digital. Oke, bersama Puspita Raja Herbal sore hari ini jam 3 sampai nanti jam 5 di Goyang Dangdut, kembali menggoyang Samarinda. Oke, sahabat yang udah gabung lagi di Penpet GRJ sore hari ini, terima kasih ada Dewi Sagitarius yang paling awal. Assalamualaikum Bang, request lagunya Vita Alpia Hardang TKB Bang. Pengaruh panas bisa juat dinai. Panas, jadi otak kita nih kepanasan meleleh. Parinya jua otak sampai kepanasan meleleh. Oke, nanti kita playlistkan Vita Alpia ya. Mana nih Vita Alpia Hardang, Hardang Vita, kamu di mana Vita? Vita Alpia, oh ya dah, oh, udah masuk nih, udah hadir. Oke, okay. Di belakangnya si Dewi, assalamualaikum Bang Ari, apa kabar? Masih standby kah di situ? Wah, ya ini aku lagi bacain ya, di fanpage-nya GRJ. Semoga Bang Ari diberikan kesehatan, banyak umur dan murah rezeki ya, Bang Ari. Ya, insya Allah, ganda kaulah. Hadir Bang Dayat DM Site 1, salam buat semua pencinta sahabat Pen GRJ Goyang Dangdut dimana aja berada. Selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Happy weekend. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Buat keluarga saya, semoga sehat selalu. Dan buat Bang Ari, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Lagunya Tuti Wibowo, ada yang lain, makasih Bang. Oke, makasih.

ada keluarganya yang telah berpulang. Oh iya deh, mungkin lagi mau ngantarkan kali ya. Iya deh, diantarin. Oke, sebentar lagi Hardang Vita Alpia akan menyapa kita semua. Ada sebelum ke Hardang, kita ketemu dengan Aisyah Bunda Is. Assalamualaikum Bang, laguku gaspol ya. Makasih, wassalam. Nah, ini baru aja muncul nih di fanpage. Kiranya fanpage kena juga. Aduh, hai. Ini nah, lagunya Dewi Sagita. Kita tutup dulu ya si Reni, Ren, maaf Ren lah, aku tutup dulu Ren lah. Ya, aku mau buka yang di sini Ren. Nah, Hardang. Oke, Dewi Sagita dan juga sahabat Gerja semua yang lagi stay tune di Goyang Dangdut. Selamat sore buat semuanya. Salam weekend.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senduh musuh kita. Segera lari maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu. Lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf Pangeran Tewel Laos Tumbar, bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

Kata-kata rak berlemak bikin aktivitas tidak bisa berjalan dengan lancar. Segera atasi mata katarak berlemak dan suram blabur buram dengan Kolhaps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih terang.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: جبريله وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

walaupun cuaca panas gerah gini bisa bikin ngantuk juga nih, apalagi kalau ada angin slir. Nah kalau yang di warung makan, wah ini pasti rame nih, orang-orang pada lapar kan, pasti makan minum gitu deh. Jadi selamat melayani pembelinya, melayani dengan sebaik-baiknya menu yang tersaji.

Ikut Nari mau menyapa dulu Dewi Sagittarius, makasih lagunya dong Bang. Oke, sama-sama untuk Dewi. Kemudian saya tadi udah juga ya, Aisyah Bunda Is juga udah lagunya, makasih Bang Gaspol tadi ya. Oke, Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali hadir Goyang Dangdut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Ari. Sore juga untuk Abah Wisel di Samplangan. Kemudian Bang Ari, selamat tugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk siapa nih? Banggal. Banggal, kalau lagi monit ya selamat sore aja. Hati-hati, kerja yang safety ya. Naik-naik, harus pakai pengaman. Tangganya dilihat yang betul, ya kan? Biar tidak jatuh atau insiden dalam bekerja. Oke, ada siapa lagi berikutnya? Udah habis nih di fanpage. Hari coba buka di WA, mungkin ada yang gabung juga di nomor 0822-5250-6700. Ada Kak Ros. Kak Ros, Goda Dangdut, assalamualaikum, hadir atuari. Ros hadir absen. Ya, goyang.

tugas. Ayo Om Kodat, Mbak Abah Alif, Belimau di Goyang Dandut musiknya. Permisi numpang

0: mungkin jalan-jalan beli gorengan gitu ya. Oh iya, beli aja banyak, bagi-bagi gitu. Meski kita tak lagi kemudian di WA, wah ini Mbak Luisnya lagi santai nih. Wah, ya putih. Apa ini? Oh, rambut mati. Memang ada rambut yang mati? Wah, kayak pohon aja. Sambil nyantai dengerin JRJ ya. Kalau di dalam kamar pakai radio. Nah, kalau di luar gini pakai WP ya. Iya, ya. Di teras biasanya siang-siang gini, sepoi-sepoi anginnya, seliur-seliur ketiduran. Nah, awas loh. Ya, jangan banyak dicabutin ya, Bu Is, rambutnya. Nanti kasus loh.
1: Iya.
0: Tuh, cabutin. Yang tukang cabut juga cabutin aja terus. Lama-lama. Loh, kok jadi lahan kritis jadinya? Iya, kepala juga bisa jadi lahan kritis. Karena mau tumbuh-tumbuh lagi. Waduh, ya apa ini? Kalau cewek itu gak ada rambutnya lucu ya. Tapi kalau cowok udah biasa lah, ya kan? Ternyata semua hanya sementara. Cerita indah yang kita... Oh ya, untuk sahabat GRJ yang ingin dapatin produk-produk dari Puspita Raja Herbal, biar diinfoin dulu nih sama Neng yang satu. Neng, tolong Neng, diinfoin alamat-alamat di mana aja Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subundalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
0: Oke, makasih Neng ya, udah infoin alamat-alamat yang bisa dihubungi untuk mendapatkan produk Puspita Raja Herbal yang udah tersebar ke seluruh pelosok di wilayah Anda. Oke, dari GRJ kita masih bersama Digoda. Untuk Dede Metek nih yang udah pulang dari sekolah ya. Oke deh, selamat beristirahat. Sudah makan? Hari ini libur, kada ngaji. Ya deh, selamat nikmati lagu-lagu yang kayak endut playkan di Goda tentunya. Nah sahabat GRJ, ada beberapa lagu yang bisa kalian simak tentunya. Dan untuk itu yang ini aku bunuh dulu, bunuhnya pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Oke, bunuhnya udah pelan-pelan. Dan lanjut, kita mau dengerin lagu yang kali ini ada Satu Hati Untuk Selamanya. Oh ya, buat Dede Mantik sama mamanya juga selamat rehat. Dan kalau udah rehat mau begawin ya selamat begawin aja, hati-hati. Mudah-mudahan selalu tetap semangat dan kadang ngantuk. Nah, kalau ngantuk minum kopi. Oke deh, kita segera nikmati Satu Hati Untuk Selamanya. Nanti ada Gadis Manis Kalimantan, tapi versinya beda ini ya dari yang biasanya kita coba.

0: aduh, duduk, bentar lagi. Iya. Hih, canggih. PS baru.
1: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Ya. Aduh. Janggi. Aku belum selesai main.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104.3 radionya orang Samarinda.

kamu pasti ya kayak gini orang ini lah. Megal, megal. Genit. Tahu kenapa ya? Tiap aku ketemu pasti gitu. Oke deh. Makasih Yun ya. Cinta merah jambu. Asik, asik. Ayah. Oke deh, sore hari ini ada Rama ala kadarnya. Sore Om ya, sore juga buat Rama. Kalau masih sempat hadirkan lagunya Sasa Arkisna, judulnya Wujute Rosso. Wih, ini kalau kaji tentang tarekat ini Wujute Rosso. Wah, ini dalam banget nih. Kalau kenada ganti lagu gelandangan koplo, makasih. Justru lagu gelandangannya aku cari-cari enggak ada di sini. Yang ada malah Sasa Arkisna. Cepet nih. Enggak tahu nih kenapa di backlist paling ini gelandangan nih. Oke, Abu Wisel yang masih monit juga tentunya. Ada Dewi, Dewi kabur kah kami? Kemudian Naisa, masih Dayat juga. Kemudian siapa lagi nih? Ya deh, pokoknya sahabat-sahabat yang ada di WA masih ada nih. Biasanya Kak Ros, ada Kak Ros yang lagi joget nungging-nungging ya. Ah, ya, yeah, sip. Hati-hati kalau terserah WA kamu. Oke lah, kalau begitu untuk Om Kodat juga yang mungkin masih menelinga. Wah, ini lagi kecanduan drakcinnya nih soalnya. Oke, sahabat, kita mau kasih info dulu dari himbauan penting nih, siaga potensi kemarau 2026 dari Tirta Perum Tirta Perumdam Tirta Mahkam nih ya. Nah, antisipasi penurunan debit air sungai dan intrusi air laut sehubungan dengan kondisi musim kemarau yang menyebabkan penurunan debit air baku dan produksi air bersih, maka Perumda Tirta Mahkam menghimbau seluruh masyarakat dan pelanggan khususnya di wilayah cabang Sanga-Sanga dan Anggana untuk melakukan langkah antisipasi mandiri menghadapi potensi gangguan pasokan air bersih. Nah, faktor potensi gangguan pasokan air, adanya intrusi air laut, masuknya air laut ke intake pengolahan air bersih, terhambatnya air baku, penurunan debit air sangat sungai yang mengganggu pompa juga, dan penghentian produksi sementara operasional stop jika kadar garam terlalu tinggi. Dihimbau kepada masyarakat, tampung air secukupnya, gunakan tandon, profil tank, atau drum yang bersih dan tersedia. Isi penampungan sebelum gangguan terjadi. Gunakan air secara bijak dan hemat. Ya, pastinya prioritaskan untuk memasak dan minum. Sanitasi dan mandi, cuci gitu ya. Oke. Gangguan air, gunakan air cadangan atau secara proporsional non esensial ya. Menyiram tanaman berlebihan ya, mungkin 2 hari sekali, mencuci kendaraan juga seminggu sekali aja. Biar hemat lah ya air bersih. Hindari pemborosan untuk kebutuhan non esensial tadi ya. Oke. Itulah himbauan dari Perumda Air Minum Tirta Mahkam untuk masyarakat Samarinda dan khususnya di cabang Sanga-Sanga dan Anggana. Mungkin sudah terjadi intrusi air laut nih di sungai.

20 menit masih panjang durasi kita untuk gabung di Goda sampai nanti jam 5. Kalau yang ada kesempatan pengen online di 7676

Oke, belum ada yang gabung di 767619. Ada Alpha 28. Sempatkah ini Bang request lagunya Mendem Kangen Yeni Inka ya? Makasih. Sempet lah masih. Bahkan nanti aku bonusin kamu sama wedus, maukah? Bilangi bos nelpon tuh di nomor HP aja. Oh, tidak bisa. Kalau di nomor HP nelponnya suaranya kurang efektif ya. Kalau di PSTN ya suaranya masuk di konsul terus ke radio di transkripnya lebih bagus gitu loh. Kalau yang lewat HP itu kurang, kurang efisien. Bagi yang nelpon sih seneng aja. Kalau mau pakai WA kan kada seberapa kuotanya tuh, makan kurang mahal. Jujur itu. Itu kalau pakai WA mah biar setengah jam ngobrol kada masalah. Isi kuota 25.000.

Oke, Mama, Sasa sudah siap-siap nih. Wah, aku biar Yuni ini habis dulu lah. Aku lagi senang nih lihat Yuni joget nih. Ya deh, sekali lagi 767619. Kalau belum ada, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Kalau kena ada kuota, ya kasihan juga ya kan. Nah, baik negar kuotanya WA, kawa, chat, kawa, ngobrol berjam-jam. Ya, kalau paket yang ini, aduh, seminggu hanyut. Di fanpage masih ada nih ya, kena ada lagi bisa nih. Rama aja terakhir nih. Nah iya nih, oke. Dan terima kasih yang udah gabung tadi. Ada Rama, ada Abah Wisel, ada Aisyah Bunda Is, ada Dewi Sagita, ada Dayat juga. Yang lain pada guringan barangkali ya, atau sibuk kurang. Rama tali kutang lagi tuh. Jangan. Kalau ya malam kemarin jar, terlilit talinya di leher, kagak bernapas pas nak bangun, gara-gara request lagu itu bang. Nah, ramanya terbes tengah migau, terlilit, tahu tuh, kamu terlilit itu, aduh, ngali bernapas pokoknya, gak bisa dikesahkan lagi lah. Ini aja lah kita dengerin lah. Lagunya dari Sasa Arkisna, Wujud Rasa. Ini kalau kajiku ini dalam bujur nih, sesak nafas kelip di dada emang bang. Lo kalau di dada kurang lebih di leher kan, itu bal telat kan melepas bisa game over kada kah? Ayo kasus insiden heboh media pokoknya. Ada orang terlilit tali kutang.

En Kakristi Yeninka. Waduh, Yeninka ini orangnya tuh. Oh. Ini pakai lotion apa ya kami? Ini kalau minum kopi kelihatan. Oh, ya deh, untuk Alpha 28 dari yang request mendem kangen ya. Aku nanti mau tampilkan wedus buat semuanya deh. Nah, sekalian aku mau pamit, tapi sebelum aku pamit aku mau nyapain lagi. Ada Udin di fanpage katanya makasih lagu nyombah. Lagu apa tadi itu lah. Iya nih. Oke, Udin masih menelinga di GRJ tentunya. Dayat juga assalamualaikum Bang, hadir menyimak absen aja dari Dayat TM Said 1. Makasih Bang Ari lagunya udah diplaykan juga, ikutan aja deh. Oke, makasih untuk Dayat. Dan siapa lagi berikutnya yang sore hari ini belum dapat sembako? Datang aja warung sembako terdekat situ ya. Nah, kalau boleh kasbon boleh. Kalau kada boleh kasbon ya beli, ya kan? Zaman sekarang aduh susah memang. Apa iki?

0: Nah, jam dicari besan nih kami nih, Mukodat. Bulik-bulik bubar dah. Sampai jumpa lagi atau
1: belum? Wah, Ros nih masih lawas Ros.
0: Tiga lagu masih cukup ikam nih. Ros, Ros memang kami nih.

0: Siapa dulu untuk berikutnya, siapa lagi nih? Ros lagi nih. Ya, untuk Rama lagu tali kutangnya hari Kamis malam Jumat aja. Ya, hari ini kan usai. Sudah tadi kalau lagunya siapa tuh? Nyaman sekalian. Lama ganas juga sekalinya. Temen ini main rungkau aja lah Ram lah. Oke deh, untuk berikutnya. Oh begitu ya, masih lama tuh hari. Iya, belum lagi ya, tuh hari belum pamit nih. Terus sudah mandi belum? Sore-sore gini bagusnya gak harus mandi sudah. Nah, habis mandi jalan-jalan keliling-keliling pasar malam. Oke deh, kita ke siapa lagi berikutnya? Udah gak ada lagi kayaknya. Terima kasih ya untuk sahabat GRJ yang udah gabungan di fanpage maupun juga yang di WA 0822-5250-6700. Oh, belum. Tunggu waktu hari. Oh ya, tunggu waktu hari bubar baru mandi. Ya gitu kah? Oh iya ya. Radionya dibawa aja. Dan lanjut lagi siapa nih? Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga buat Kak Ros. Ada siapa lagi nih? Karena beriniknya nih ya, Om Kodatnya. Hinipnya memang. Dicari besan gam. Nih, ada tak tahu. Iya deh, sahabat, sudah 40 dari jam 3, maka saatnya sebentar lagi Ari mau pamit karena durasi lagunya panjang-panjang nih. Aku mau tampil lagunya siapa ini ya? Nah, ini lagunya Joget Rembulan. Nah, nggak tahu lagunya kayak apa sih? Ada lagu judulnya Joget Rembulan yang bawain Koplo Party Ceria. Oh, yeah. Ya deh, kita nanti nikmati ini. Dede Metek paling kalau lagu joget-joget ya, ya joget-joget aja situ sebelum mandi, joget sambil olahraga, ya kan? Lemes badannya nih. Ada juga nanti Wedus. Nah, Wedus ini dulu yang nyanyi itu siapa? Eni Sagita kah? Tapi kali ini ada Lala Widi bersama Om Adela, Orkes Melayu Adela. Nah, yang berikutnya nanti lagu-lagu yang asik-asik lah kalau masih ada waktu. Kita akan playlist untuk sahabat GRJ yang sudah bersama di kesempatan akhir pekan Dangdut di Goda GRJ ya. Oke deh buat sahabat, kita sebentar lagi akan pamit. Terima kasih banyak atas segala atensinya. Mudah-mudahan hari Senin kita bisa ketemu lagi besok. Hari libur dulu ya. Nah, penting nih quality time itu. Kerja terus kesel. Iya dah. Ya, kalau memang takarannya segitu ya segitu, enggak bisa kita biar ngotot gimana ya. Nah, rezeki itu tidak akan tertukar, katanya begitu ya. Ya, sahabat, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa jika kondisi Anda ingin selalu fit, pergunakan produk-produk herbal Puspita Raja Herbal yang sudah tersebar di kawasan penjuru kota Samarinda ya. Nah, biar lebih jelas lagi aku kasih infonya nih. Neng, ayo Neng, info alamat-alamat di mana bisa mendapatkan Puspita Raja Herbal biar sahabat GRJ bisa dengan mudah mendapatkannya.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sangasanga, Jalan Dr. Wahidin Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.
0: Oke, terima kasih Neng Wulan yang udah infoin untuk sahabat IRJ di mana produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di wilayah kawasan Anda ya di Samarinda. Sahabat, hanya sampai di sini untuk kebersamaan kita di edisi Sabtu 29 Agustus 2026 Goyang Dangdut GRJ bersama Puspita Raja Herbal mengucapkan banyak terima kasih. Dan hari juga mohon diri. Dan sampai ketemu lagi insya Allah di hari Senin. Sehat walafiat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebenarnya ingin menyampaikan pesan dan pesan. Wah, ada pesan ini ya. Apa ini? Ya, sudah, harus sudah. Kena-kena aja nih pesannya nih. Ya, pesannya tuh jaga diri baik-baik. Yang pasti itulah. Nah, kemudian ya pesan yang positifnya tuh gini loh. Apa ya, kita itu kalau hari ini kata-katanya melihat ke atas untuk berharap, melihat ke bawah untuk bersyukur, melihat sekeliling untuk berbagi. Ya kalau punya rezeki, ya kalau ada bagi senyum aja. Janganlah berpikir untuk sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna. Ya itulah kata hari ini untuk sahabat semuanya. Joget Rembulan.

0: 2B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
5: Betul.
3: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong?
5: Tidak.
3: Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling. Copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, "Nak, bapakmu sudah kadung jadi maling, kamu jangan nurunin." Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya, sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna. Bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu maaf-maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku. Tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya, sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali, diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morfinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, "Eh, badanmu kenapa kurus macam begitu?" Kata yang menggoda orang Islam, "Bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper, mana keanginan. Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana, racun lagi. Saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Jadi sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi, 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan, perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut nujuh bulanan. Itu tradisi, dilaksanakan baik tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah, tafa'ul namanya.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: له وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, non-stop dangdut and now.

0: sehat, cengir, seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan

0: jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% music.

0: Bang.
1: Belanja apa Bu hari ini?
0: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
0: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore
1: untuk menurunkan kadar gula dalam darah, mempercepat pengeringan luka penderita diabetes.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore Diagre
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Produk Mikrosolar
1: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore

0: mendengar Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal.

0: Non-stop dangdut and nyang.
1: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
2: Saya Hasan Sabila dari PT Puspi.

0: Berita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fen Hasan Sabila, penyakit ambeien banyak sekali yang diderita oleh manusia karena banyak mereka yang mengeluh sudah sekian lama tidak sembuh-sembuh dengan berbagai merek obat. Ingin meracik sendiri yang berpenyakit ambeien. Ambeien itu ada dua jenis, baik luar maupun dalam, baik yang mengeluarkan benjolan maupun mengeluarkan darah. Resepnya adalah, nah ini ya dicatat ya sahabat-sahabat saya, Fen Hasan Sabila. Resep untuk ambeien, pertama, ambil daun waru lengis. Waru lengis ini adalah daun waru yang ukurannya kecil, batangnya merah, sebanyak 3 lembar. Ambil daun jambu batu atau jambu biji sebanyak 5 lembar. Yang ketiga, jambe atau buah pinang yang sudah dihancurkan, ambil satu jambe yang sudah dihancurkan, masukkan juga ke dalam panci. Yang keempat adalah daun dewa. Bingung kita mencari daun dewa? Di rempah, penjual rempah bahan baku jamu di pasar banyak. Tidak perlu takut, itu banyak sekali. Kemudian direbus dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas. Sisanya 2 gelas itu diminum pagi dan sore. Ini adalah resep untuk ambeien. Bagi mereka yang menderita ambeien, yang sampai sekarang sulit untuk menangani, sulit sembuhnya, maka dengan cara seperti ini tidak perlu pusing 15 hari sembuh. Selama pengobatan ambeien, mengobati diri sendiri ya tentunya, maka yang dipantang adalah semua makanan yang mengeluarkan panas. Ya, reaksi panas. Cabai panas, merica panas, daging kambing panas, jahe panas. Itu menjadi pantangan, tidak boleh dimakan. Ya. Terus kalau minuman, jenis minuman, ya jenis minuman adalah seperti soda. Minuman yang bersoda ini sementara tidak boleh bagi penderita ambeien. Kalau pantangan ini dihindari selama mengobati diri sendiri, maka dari hari pertama sampai hari ke-15 ambeien dijamin dia akan sembuh.
2: Pak Hasan, bila saya itu masuk angin, kasep, penyakitku itu kumat, batuk-batuk, mutah darah hitam, tapi enggak batuk-batuk gitu ya. Kira-kira obatnya ataupun resepnya dari Pak Hasan apa ini? Terima kasih.
1: Kalau yang berhubungan dengan batuk terus-menerus, kalau kecapean, musim dingin, sebenarnya produk kita namanya Binek, Pak ya. Yaitu satu, karena batuk bisa mengeluarkan darah kental atau darah hitam, yang berarti ini terjadi radang pada paru-paru. Kalau sudah terjadi radang, ini sembuhnya sulit. Yang berarti kalau radang itu sembuh, batuknya pun menjadi sembuh. Caranya adalah 3 kulit jeruk nipis dan 3 kulit jeruk purut, masukkan ke dalam panci. Ditambah daun lamtorogung, ini untuk radangnya, sedikit saja, masukkan juga ke dalam panci. Kasih 1 kunyit atau kunir, dicuci bersih, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan semua bersih, maka siap dikasih air dengan ukuran 5 gelas air, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi hari dan yang satu diminum malam hari. Lakukan resep ini selama 10 hari. Jangan berhenti, ya Pak ya. Misalnya bapak batuk sudah lama, mengeluarkan darah sudah lama, diobati 3 hari sembuh, bukan berarti bapak berhenti. Radangnya, lukanya, iritasinya ini perlu disembuhkan sampai 10 hari. Saya sebagai formulator PT Puspita Raja menganjurkan kepada fan-nya yang membeli produk Puspita Raja, minum pagi 3 kapsul, malamnya 3 kapsul, siang nggak perlu. Selama berapa hari sampai habis, tuntaskan dalam satu botol itu habis, agar tidak kambuh selamanya. Begitu maksud saya. Harapan saya yang sembuh tidak bakal kambuh lagi. Jadi habiskanlah, karena penyakitnya juga tidak mungkin lah penyakit dalam 5 tahun 3 hari sembuh. Kan tidak mungkin, paling tidak 12 hari ya Bu ya.
2: Apakah saya ini sarang kejepit ya? Karena saya ini cepat capek punggung dan sakit tangan kalau mengikat rambut. Mungkin kalau begini nggak bisa ya. Kemudian punggung, tangan juga gatal-gatal. Dan selama ini saya jatuh 2 kali. Pertama keserempet motor. Semoga obat ini bisa habis dan bisa sembuh.
1: Iya. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu, ada juga terdapat di biji petai Cina, terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Resep stamina. Agar kita tidak loyo, kita gampang geringgingan, otot menjadi kaku, semua badan menjadi pegal. Kadang kalau kita naik sepeda motor, tangan pun menjadi kesemutan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, ambil 15 kapulogo, 2 kulit jeruk nipis, 2 lagi kulit jeruk purut, tambahkan kunyit 1 siung. Rebuslah semua dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas, bisa diminum pagi dan sore. Bahkan resep ini bisa untuk mengatasi mereka yang menstruasi sakit sekali. Kalau sudah datang bulan, dia tidak masuk kerja, saking sakitnya. Nah, diatasi dengan resep ini tadi, ada kapulogo, ada kulit jeruk purut, kulit jeruk nipis, kunyit, rebus, itu bisa meringankan bahkan menyembuhkan sakit menstruasi. Kalau mau datang bulan, seminggu sebelum menstruasi dia sudah memproses resep tersebut, badannya segar, tidak pernah capek, tidak pernah mules. Hebat ya Fasan resepnya. Itu hasil dari penelitian. Kenapa sih Bapak Hasan kasih-kasih resep kepada orang banyak? Ketika saya meneliti untuk siapa resep ini, hidup saya tidak akan selamanya. Maka dengan resep Hasan Sabilah bisa dikenal oleh banyak orang. Saking banyaknya resep saya yang saya kenal tumbuh-tumbuhan sekarang ini, kalau lihat di perpustakaan saya sudah banyak mengenal tumbuh-tumbuhan. 4.800 macam tumbuh-tumbuhan berikut khasiatnya. Bayangkan kalau 4.000, padahal saya hanya untuk memproduksinya hanya 120 bahan cukup. Itu sudah berbagai macam produk, masih banyak sisanya. Untuk apa kalau tidak saya bagikan? Sahabat saya dengan alam, sahabat saya dengan Fen, maka Fen Hasan Sabila secara otomatis dia akan bersahabat pada alam. Berbicara

0: Aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put. Put, Put. Put. Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ro. Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu nglarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

0: Mir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu

0: Anyar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bakoh.
1: You are listening 100% music.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal.

0: Al-Quran Surat Al-Isra, ayat yang pertama sampai ayat 41.
1: Isyarat kepada umat Islam sebagai suatu umat yang akan menjadi besar. Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Penghormatan terhadap Nabi Musa dengan menurunkan Taurat kepadanya.

0: dan telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel yang mencakup larangan, janganlah kalian mengambil pelindung dan sesembahan selain aku.
1: ذريت من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
0: Wahai anak cucu orang-orang yang kami bawa bersama Nuh dalam bahteranya, janganlah kalian menyekutukan Allah, dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah dengan meneladani Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Kehancuran Bani Israel karena tidak mengikuti ajaran Taurat.

0: Dan telah kami kabarkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat itu, sesungguhnya kalian pasti akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan sungguh kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.
1: فَإِذَا جَاءَ

0: وكان وعدا مفعولا.
1: Maka apabila datang saat perusakan yang pertama itu, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai keberanian dan kekuatan yang besar. Lalu mereka mengalahkan kalian dan merajalela di kampung-kampung kalian, dan itulah ketetapan yang pasti terjadi.

0: Kemudian kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami memperkuat kalian dengan harta yang banyak dan anak-anak. Serta kami jadikan kalian kelompok yang besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum.

Jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik terhadap diri kalian sendiri, karena pahala kebaikan itu kembali untuk kalian. Dan jika kalian berbuat jahat, maka hukumannya kembali kepada diri kalian sendiri. Dan apabila datang saat perusakan yang kedua, kami datangkan musuh-musuh kalian sekali lagi yang akan mengalahkan dan menghinakan kalian sehingga menyuramkan wajah-wajah kalian dan mereka masuk ke Baitul Maqdis. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pada kali pertama dan mereka akan membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

0: Wahai Bani Israel, mudah-mudahan Rabb kalian merahmati kalian jika kalian bertaubat dan beramal soleh. Akan tetapi jika kalian kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazab kalian, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi kalian dan orang-orang kafir umumnya. Mereka tidak dapat keluar darinya. Al-Quran petunjuk ke jalan yang benar.
1: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshir.

Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

0: وكان الإنسان عجولا.
1: Dan terkadang manusia berdoa untuk keburukan dirinya, anaknya, atau hartanya ketika marah, sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan watak manusia itu tergesa-gesa.
0: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan keesaan kami. Lalu kami hapuskan tanda malam, yaitu rembulan, dan kami jadikan tanda siang, yaitu matahari terang benderang, agar kalian dapat mencari karunia dari Rob kalian, dan agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Tiap-tiap orang memikul dosanya sendiri.

Dan setiap manusia, Allah jadikan apa yang ia perbuat, baik kebaikan atau keburukan, selalu menyertainya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dijumpainya dalam keadaan terbuka.

0: akan dikatakan kepadanya, "Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu."
1: Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi

Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa mengikuti jalan yang sesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab seorang pun sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka ketetapan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

dan berapa banyak kaum sesudah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Rabb yang maha mengetahui, lagi maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi semata, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang amalannya akan dibalas dengan baik.

0: kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan kehidupan dunia maupun golongan yang menginginkan kehidupan akhirat. Kami berikan rizki di dunia dari kemurahan Rabbmu, dan rizki Rabbmu tidaklah tercegah dari seorang pun, baik ia mukmin atau kafir.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

Perhatikanlah wahai Muhammad, bagaimana kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam hal rizki di dunia ini. Dan sungguh kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya bagi orang-orang yang beriman.

Janganlah kamu mengangkat sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan ditelantarkan. Beberapa tata krama pergaulan.

Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, serta ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

Rob kalian lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kalian jika kalian orang-orang yang soleh. Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat lagi kembali kepadanya.

0: وكان الشيطان لربه كفورا.
1: Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Rabb-nya.

Dan jika kamu berpaling dari memberi mereka karena mencari rizki dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang menenteramkan seperti doa untuk kelapangan rizki.

dan janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak di jalan-jalan kebaikan. Juga janganlah kamu terlalu berlebihan dalam berinfak, sehingga engkau memberi di luar batas kemampuanmu, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya.

0: إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
1: Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

0: رفء القتل إنه كان منصورا.
1: Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya untuk menuntut qisas atau diat, yaitu tebusan. Tetapi janganlah wali orang yang terbunuh itu melampaui batas dalam penerapan qisas. Sesungguhnya wali orang yang terbunuh itu akan ditolong Allah hingga mampu menegakkan qisas.

Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik dan bermanfaat bagi mereka sampai ia dewasa. Dan penuhilah setiap janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat.

0: الرحيم ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Dan sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya.
0: ولا تقف ما ليس لك به علم

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menebus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

semua yang telah disebutkan berupa perintah-perintah dan larangan. Allah membenci keburukannya dan tidak meridhoi untuk para hamba-Nya.

Itulah sebagian hikmah yang telah diwahyukan Allah kepadamu, wahai Muhammad. Dan janganlah kamu, wahai manusia, mengangkat sesembahan yang lain di samping Allah. Niscaya engkau dilemparkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari semua kebaikan.

Maka apakah patut Allah mengkhususkan kalian, wahai orang-orang musyrik, dengan menganugerahkan anak laki-laki, sedang dia sendiri mengambil untuk dirinya anak-anak perempuan dari para malaikat? Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan kata-kata yang sangat buruk dan keji, tidak layak bagi Allah yang Maha Suci.

0: Dan sungguh dalam Al-Quran ini kami telah jelaskan berulang-ulang hukum-hukum, amsal, dan pengajaran agar mereka mengambil pelajaran. Akan tetapi penjelasan demi penjelasan tersebut tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim, kecuali semakin menjauh.
1: Dari Jalan KS Tugun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk senantiasa menambah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman yang benar kepada kita dan memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Nah, pendengar yang budiman, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Di satu sisi kita merasa sedih karena kita akan meninggalkan bulan yang penuh berkah. Bulan di mana amal soleh akan dilipat gandakan sampai kelipatan yang tidak terhingga. Namun di sisi lain kita merasa bahagia karena kita akan segera bertemu dengan hari raya Idul Fitri, di mana kita ketahui bahwa hari raya ini merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, pendengar, hari raya ini disebut Id karena pada hari itu Allah memberikan berbagai macam kebaikan yang banyak sekali kepada hamba-hambanya. Dan di antara kebaikan tersebut, yakni kita dibolehkan berbuka setelah sebelumnya adanya larangan makan dan minum di siang hari selama bulan suci Ramadan. Dan juga kebaikan yakni berupa diperintahkannya mengeluarkan zakat fitrah. Terkait dengan hari raya ini, para ulama telah menjelaskan tentang sunnah-sunnah atau contoh-contoh atau anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hari raya ini. Di antaranya, yang pertama, ketika kita memasuki hari raya, maka hendaknya kita mandi di hari raya tersebut. Dan terkait mandi pada hari raya ini, Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan bahwa sunnah hari raya Idul Fitri ada tiga, yakni berjalan menuju lapangan tempat sholat Id, kemudian makan sebelum keluar menuju tempat sholat, dan juga mandi. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, adab selanjutnya yang disunahkan Nabi SAW terkait hari raya ini adalah berhias sebelum berangkat menuju tempat sholat Id. Jadi disunahkan bagi laki-laki untuk membersihkan diri, memakai pakaian yang terbaik yang dimilikinya, begitu juga memakai wangi-wangian dan juga bersiwak. Sedangkan untuk kaum wanita, maka tidak dianjurkan untuk berhias, yakni dengan mengenakan baju yang mewah atau menggunakan minyak wangi, karena semua itu haram, ya, dilarang bagi mereka ketika mereka keluar dari rumah mereka. Kemudian yang selanjutnya pendengar, yaitu makan dulu sebelum kita pergi ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW tidak keluar rumah pada hari raya Idul Fitri hingga makan terlebih dahulu beberapa butir kurma. Dan juga dari Ibnu Muhallab rahimahullah, ia berkata bahwa hikmah makan sebelum sholat Idul Fitri adalah agar jangan ada yang mengira bahwa harus tetap puasa hingga selesai dari sholat Id. Nah, pendengar yang budiman, kemudian adab yang selanjutnya yang terkait dengan hari raya Idul Fitri, yaitu hendaknya kita mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari sholat Id. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengambil jalan yang berbeda saat pulang dan juga saat perginya. Dan di antara hikmahnya, agar orang-orang yang lewat di jalan itu bisa memberikan salam kepada orang-orang yang tinggal di sekitar jalan yang dilalui tersebut. Dan juga tentunya untuk memperlihatkan syiar Islam. Dan pendengar yang budiman, kemudian adab yang selanjutnya adalah bertakbir. Nabi SAW biasa berangkat menunaikan sholat pada hari raya Id, lalu beliau bertakbir sampai tiba di tempat pelaksanaan sholat, bahkan sampai sholat akan dilaksanakan. Dan dalam hadis diperintahkan atau disyariatkan takbir dengan suara yang lantang, yaitu selama perjalanan dari rumah menuju ke tempat pelaksanaan sholat. Kita diperintahkan untuk bertakbir. Dan juga tidak disyariatkan takbir dengan suara yang keras yang dilakukan secara bersama-sama atau dikomandoi oleh satu orang. Dan untuk waktu bertakbir saat Idul Fitri, menurut pendapat yang paling kuat adalah setelah meninggalkan rumahnya pada pagi harinya menuju ke tempat pelaksanaan sholat Id. Kemudian pendengar yang budiman, adab yang selanjutnya adalah melaksanakan sholat Id. Dan hukum sholat Id menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat tentang hal ini adalah fardu ain. Jadi bagi setiap orang wajib untuk melaksanakan sholat Id, karena Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan sholat Id. Dan juga sholat Id ini bisa menggugurkan sholat Jumat jika waktunya bertepatan dengan hari Jumat. Jadi kaidahnya adalah sesuatu yang wajib ini hanya bisa digugurkan oleh kewajiban yang lain. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk menghadirinya. Bahkan para wanita yang haid pun mereka disuruh untuk datang ke tempat sholat Id. Akan tetapi disyaratkan tidak mendekati tempat pelaksanaan sholat Id. Selain itu juga pendengar, Nabi SAW menyuruh wanita yang tidak mempunyai jilbab untuk dipinjami jilbab sehingga dia bisa mendatangi tempat sholat Id tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum sholat Id adalah fardu ain. Nah, adapun terkait waktu sholat Id itu sendiri, yakni setelah terbitnya matahari setinggi tombak hingga tergerincirnya matahari, atau sama persis dengan waktu sholat duha. Dan disunahkan pula untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri agar kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk menunaikan zakat fitrah, karena zakat fitrah yang afdol atau yang utama adalah semenjak selesai dari pelaksanaan sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Id. Dan sholat Id ini disunahkan untuk dikerjakan di tanah lapang, yakni di luar pemukiman kaum muslimin, kecuali kalau ada uzur syar'i, misalkan karena hujan atau adanya angin kencang atau karena cuaca yang sangat dingin, maka boleh dikerjakan di masjid. Dan juga pendengar yang budiman, tidak disunahkan adanya sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat Id. Hal ini sebagaimana perkataan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW sholat hari raya hanya 2 rakaat. Jadi tidak ada sholat sebelumnya dan juga tidak ada sholat setelahnya. Adapun untuk khutbah sholat Id pendengar, maka sunnah untuk mendengarkannya. Tapi dibolehkan seseorang untuk meninggalkan tanah lapang seusai pelaksanaan sholat dan tidak mendengar khutbah. Dan juga khutbah ini tidak dibuka dengan takbir, tapi dengan ucapan hamdalah, dan juga tanpa diselingi dengan takbir-takbir. Karena Rasulullah SAW tidak melakukan hal demikian. Dan Rasulullah SAW beliau berkhutbah di tempat yang agak tinggi dan tidak menggunakan mimbar. Dan Rasulullah SAW pada saat itu berkhutbah 2 kali. Yakni 1 untuk kaum laki-laki dan 1 kali untuk kaum wanita. Karena ketika itu beliau mengira kaum wanita tidak mendengar khutbahnya. Akan tetapi untuk zaman sekarang dengan adanya mikrofon, maka khutbah sholat Id cukup 1 kali saja. Kemudian pendengar, terkait ucapan selamat hari raya Id, maka dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang hukum mengucapkan selamat pada hari raya. Dan beliau menjawab bahwa ucapan selamat pada hari raya Id sebagaimana ucapan sebagian mereka terhadap sebagian lainnya jika bertemu setelah sholat Id, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Yakni semoga Allah menerima amal kami dan juga amal kalian. Atau ucapan ahallallahu alaika, yang artinya yakni mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepadamu. Cuma ini kurang masyhur mungkin di kalangan kita. Atau ucapan-ucapan semisalnya yang sesuai dengan hari raya itu sendiri. Karena telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi SAW bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut. Dan Imam Ahmad dan juga yang lainnya membolehkan hal ini. Imam Ahmad, beliau tidak akan memulai mengucapkan kepada seseorang dengan ucapan selamat Id, namun jika seseorang memulai duluan kepada beliau, maka beliau akan menjawab ucapan selamat tersebut. Jadi barang siapa yang mengucapkan selamat hari raya Id, maka ini ada contohnya dari salafus saleh. Dan bagi yang tidak mengerjakannya, juga ada contohnya dari salafus saleh. Nah pendengar, ada beberapa kemungkaran-kemungkaran yang sering terjadi pada hari raya yang perlu kita perhatikan. Karena saat hari raya kadang kita terlena, dan tanpa kita sadari kita telah melakukan kemungkaran-kemungkaran ini. Yang pertama yaitu seorang laki-laki yang berhias dengan mencukur jenggot. Maka ini ada sesuatu yang diharamkan. Atau seseorang berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Atau seseorang menyerupai ini tasyabuh terhadap orang-orang kafir dalam hal pakaian. Atau di hari raya Id, seseorang mendengarkan musik atau berbagai kemungkaran lainnya. Atau juga masuk ke rumah menemui wanita yang bukan mahramnya. Atau para wanita yang bertabarruj, yakni memamerkan kecantikannya kepada orang lain. Ini diharamkan. Atau mengkhususkan ziarah kubur hanya pada hari raya Id saja. Begitu juga berlebih-lebihan dan berpoya-poya dalam hal yang tidak bermanfaat dan tidak mengandung maslahat di dalamnya. Dan juga banyak sekali kemungkaran-kemungkaran lainnya yang terkadang kita tidak sadar melakukannya. Begitu juga misalkan meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena kecapean dalam merayakan hari raya ini tanpa adanya alasan yang dibenarkan syariat tentang hal tersebut. Maka demi Allah pendengar, ini adalah bencana yang besar, bencana yang melanda kaum muslimin saat ini. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rubrik adab Islam yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapat, dan semoga Allah mengaruniakan kita akhlak yang mulia seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa, LC Milcapin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Milcapin? Apa itu mbak? Baru dengar?
4: LC Milcapin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum

0: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
1: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
2: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
1: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
2: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar?
3: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal,
1: Kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana,